Never forget the privilege, courage. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetrop yalba kanti manta lame Piel bekunta manta ramile Piolbo piolbo kuntu manta Piel el metrop yalba kanti manta le Piol el fetrop yalba kanti kanti Piel el ketro piel bekantima Pialba pialba kantimero Pialba kintimente del fetre Pialba pialba kantimantalu.